0: Bop. Woo! Bop.
1: Wah.
0: Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah. Wah.